wewe Vista we. Ila huyu baba huyu. Huyu mbona mama nirudie tena? Watuanzie hapa.

yangu nyembo, asante. Haji Mhagama bila kumsahau Bwana Omar Mhagama kutoka Nduli kule, asante. Baba Jessica kutoka Nduka, asante. Suema Ali mzee wangu, mzee mienzi na mama Ifta, asante sana pia. Mshangama, mshangama, mkimbizi kule, asante.